Masih bareng aku Widya dan tentu aja buat teman Pro 2 kita berada di sesi Hits in the Morning. Kali ini teman Pro 2 semua, kita ada 3 lagu dari miliknya Danar ya yang bisa kamu pilih. Lagunya sendiri ada Perjalanan, Sebatas Formalitas dan juga Nuansa Romansa. Lagunya ini banyak banget yang request dari miliknya Danar dengan Perjalanan dan juga Nuansa Romansa ya. Kita bakal putarin 2 lagu itu dulu dan jangan kemana-mana guys.

generasi yang tidak mengenal kupu-kupu, dari anak-anak hingga orang dewasa, pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Masih bareng aku Widya dan tentu aja masih dengan berbagai informasi yang bakal aku bagiin buat teman-teman. Kalau tadi sudah kita dengerin lagunya dari miliknya Danar ya, dengan dua judul lagu. Dan berikutnya kita masih dengar lagi loh dari Danar dengan Sebatas Formalitas yang rilis pada tahun 2022. Dan nanti kita juga bakal dengerin lagu dari miliknya Bondan Prakoso dengan Tetap Semangat. Ini menandakan bahwa kita harus semangat pagi ini guys. Hujan mengguyur kota Sintang dan sampai sekarang masih gerimis-gerimis mengundang ya. Mengundang ngantuk, lapar, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar terasa banget kayak apa ya. Kita kan kemarin panas banget kan guys. Karena berasap dan hari ini berkah luar biasa karena hujannya masih mengguyur kota Sintang. Mudah-mudahan kita selalu sehat karena cuaca itu kan berpindah nih teman Pro 2, dari panas yang luar biasa asap gitu ya, kemarau, terus tiba-tiba aja hari ini hujan. Jadi jaga imunitas kita semua, kamu-kamu bisa konsumsi minuman-minuman herbal seperti misalnya aja jahe gitu ya, atau mungkin jamu-jamuan. Tapi kalau misalnya kamu juga mau minum suplemen yang sudah aman, itu juga bagus ya teman Pro 2 semua.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Itu dia tadi terkait lagu-lagu dari miliknya Danar yang sudah kita nikmati bareng-bareng di pagi hari ini. Dan kita berada di sesi tips pagi ini. Aku punya tips yang bagus banget buat teman-teman, karena kita itu kan sering banget ya, teman Pro 2 semua, lupa nih untuk merawat charger kita, ya kan? Padahal charger kita ini, teman Pro 2 semua, sangat-sangat sering banget kita gunain dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sering banget kita bawa kemana-mana untuk keperluan handphone kita kan, untuk dicas gitu handphone kita biar bisa berfungsi dengan baik juga handphone kita ini. Nah, jadi teman Pro 2 semua, charger ini kan mudah banget rusak kalau misalnya kita nggak benar-benar merawatnya. Jadi kebiasaan sederhana dalam menggunakan dan menyimpan charger ini bisa banget loh ngebantu kita untuk menjaga kondisi kabel agar lebih awet. Nah, teman Pro 2 semua, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita sebaiknya biasakan memegang bagian kepala konektornya ketika mencabut charger dari ponsel maupun dari sumber listriknya. Menarik kabel secara langsung ini, teman Pro 2 semua, bisa menyebabkan bagian tekanannya di kabelnya ini bisa rusak gitu ya, teman Pro 2 semua. Jadi sebaiknya ketika kita menggunakannya ini, jangan menarik kabel saat mencabut chargernya, guys.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merawat atau menjaga charger kita ini agar tidak cepat rusak. Kalau tadi, jangan menarik kabel saat mencabut chargernya. Dan sebaiknya teman Pro 2 hindari menekuk kabel terlalu tajam ya. Bagian dekat konektor ini merupakan salah satu area yang sering banget mengalami tekanan. Jadi sebaiknya memang dihindari menekuk kabel secara tajam, terutama saat kita gunakan teman Pro 2 semua. Terus berikutnya, jangan menggulung kabel terlalu erat ketika disimpan. Karena kalau misalnya terlalu erat, wah ini dijamin cepat rusak ya teman Pro 2. Jadi gulung kabel secara longgar aja, tapi rapi. Hindari membuat lilitan yang terlalu kecil atau mengikatnya terlalu kuat. Dan sebaiknya juga teman Pro 2 hindari menggunakan kabel dalam kondisi rusak, karena kalau lapisan kabelnya ini sudah terkelupas, retak, atau mungkin bagian dalamnya itu terlihat ya, nah ini bisa menimbulkan resiko keselamatan juga. Ya, pandai-pandailah kita kalau sudah lihat, wah ternyata kondisinya udah enggak banget nih, diamankan aja gitu guys.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita masih berada di sesi tips pagi ini. Dan kita masih ngobrolin terkait tips merawat charger agar kabel tidak cepat rusak. Tadi ada beberapa yang sudah aku sampaikan. Dan yang terakhir, kita bisa simpan chargernya ini di tempat yang kering, jauhkan dari air, panas berlebihan, dan tempat yang lembab. Jadi merawat charger ini, teman Pro 2, sebenarnya enggak membutuhkan perlakuan khusus sih. Kebiasaan menggunakan, mencabut, dan menyimpannya dengan benar aja itu udah cukup banget untuk ngebantu memperpanjang masa pakai dari kabel kita ini, guys. Jadi lebih hemat juga kan. Oke deh, buat teman Pro 2 semua, tetap semangat aja bareng Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku masih temani kamu di pagi ini dengan sesi kita berikutnya nanti. Akan ada hari ini dalam sejarah.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng aku Widya dong ya. Dan kita berada di sesi hari ini dalam sejarah. Nah teman Pro 2 semua, kita ada beberapa sejarah di hari ini ternyata yang akan kita ulas. Nah salah satunya teman Pro 2 semua adalah hari jadi kota Bandung. Jadi apa sih makna dari hari jadi kota Bandung yang diperingati pada 25 September ini teman Pro 2 semua? Dan pada 2026 ini ternyata sudah memasuki usia ke 216 tahun. Dan kota Bandung memang dikenal sebagai salah satu kota penting di Indonesia ya guys. Jadi enggak cuma sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat aja, tapi juga sebagai pusat sejarah, pendidikan, budaya, dan juga ekonomi. Nah, sejarah Bandung sendiri teman Pro 2 dapat ditelusuri lewat masa kolonial ketika wilayah Nusantara berada di bawah pengaruh VOC ya. Kita tahu banget ada VOC dulu. Dan sekitar tahun 1488, VOC ini mulai membuka perkebunan di wilayah yang saat ini menjadi kota Bandung. Dan seiring waktu, kawasan ini pun akhirnya berkembang pesat hingga menarik perhatian pemerintah kolonial. Pada tahun 1786, VOC mulai membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan Batavia dengan wilayah Bandung. Dan jalur ini kemudian melintasi sejumlah daerah seperti Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, hingga Cirebon. Dan perkembangan ini teman Pro 2 ternyata semakin pesat saat masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels ya. Dan ini yang membangun jalan raya pos atau The Groot Postweg pada tahun 1810-an. Dan jalan sepanjang sekitar 1000 km ini menjadi jalur yang penting banget yang menghubungkan ujung barat hingga ujung Pulau Jawa guys. Jadi panjang banget ya. Bandung kemudian semakin dikenal luas hingga mendapat julukan Paris van Java karena kemiripan suasana dan juga perkembangan yang gaya hidupnya itu di kawasan ini ya, dengan di kota Paris itu di Perancis ya sama gitu kan, pusat perbelanjaan gitu. Nah, salah satu pusat perdagangan mode di kawasan Jalan Braga turut memperkuat julukan ini. Secara administratif, kota Bandung sendiri berkembang dari gagasan Bupati Bandung dan kemudian dikenal sebagai salah satu pendiri kota Bandung juga ada Wiranata Kusuma II ya teman Pro 2. Perkembangannya ini dipercepat lewat keputusan resmi juga pada 25 September 1810 yang kemudian ditetapkanlah sebagai hari jadi kota Bandung.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita berada di sesi berikutnya, yaitu masih di hari ini dalam sejarah ya. Tapi pembahasannya tidak lagi tentang hari jadi Kota Bandung, teman Pro 2 semua. Karena ternyata di tanggal 25 September ini juga merupakan Hari Ataksia Internasional. Apa sih Hari Ataksia ini? Aku juga baru dengar ya, teman Pro 2 semua. Jadi selain peringatan daerah diperingati Hari Ataksia Internasional yang merupakan hari gangguan keseimbangan tubuh yang terjadi akibat kerusakan pada otak, pada saraf, pada otot kita gitu ya guys. Dan penyakit ini nih sebenarnya tergolong langka banget dan diperkirakan menyerang 1 dari 50.000 orang di dunia. Peringatan ini diinisiasi oleh National Ataxia Foundation, organisasi yang berdiri sejak 1957 di Amerika Serikat. Dan tujuan peringatan ini sendiri adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit neurologis ini, sekaligus memberikan dukungan juga kepada para penderitanya guys.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Masih bareng aku Widya, dan tentu aja tadi sudah ada hari jadi Kota Bandung. Kemudian juga ada hari Ataksia Internasional. Teman Pro 2 semua, ternyata juga ada hari Apoteker Internasional ya. Nah, hari Apoteker Internasional ini ternyata diperingati untuk menghargai peran penting apoteker dalam sistem kesehatan global. Profesi apoteker sendiri sering banget kurang mendapatkan sorotan ya dibandingkan dokter dan juga perawat, padahal perannya itu sangat vital banget. Sejarah farmasi sendiri itu udah ada sejak zaman Yunani kuno loh ya. Jadi ketika manusia itu mulai menggunakan bahan alami seperti ekstrak daun untuk penyembuhan luka, dan perkembangan ilmu farmasi berlanjut hingga abad ke-8 ketika batas antara kedokteran dan juga farmasi ini mulai dipisahkan, teman Pro 2 semua. Jadi sejak saat itu dokter itu gak lagi meracik obat secara langsung, melainkan menyerahkan tugasnya kepada apoteker. Federasi Farmasi Internasional mencetuskan peringatan ini sejak 1912 sebagai bentuk apresiasi terhadap profesi apoteker di seluruh dunia, guys.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Widya. Dan tadi sudah kita ulas ya beberapa hari yang diperingati tanggal 25 September 2026 ini, teman Pro 2 semua. Dan kamu jangan kemana-mana, karena aku masih temani kamu di Pro 2 Sintang. Masih ada sesi berikutnya di jam 9 nanti. Ada Asta Cita kita. Dan kali ini kita bakal ngebahas terkait lingkungan ya guys.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita berada di sesi Asta Cita Kita. Asta Cita Kita, info upgrade, mood upgrade ya teman Pro 2 semua. Dengan tema kita kali ini terkait lingkungan. Banyak hal sebenarnya yang harus kita bahas terkait lingkungan ini. By the way, kalau untuk lingkungan sendiri, sebagai info update-nya, kita bersyukur banget ya teman Pro 2 karena sudah ada hujan. Jadi kabut asap pagi ini sedikit ya berkurang lah, bisa dikatakan seperti itu. Walaupun kita tahu kalau di lahan gambut itu ya teman Pro 2, walaupun hujan, apinya itu masih ada di bawah atau masih berasap ya. Jadi memang perlu ada penanganan khusus untuk lahan gambut. Nah teman Pro 2 semua, segala sesuatu yang berada di sekitar kita itu, sekitar makhluk hidup, baik berupa kondisi fisik, biologis, ataupun sosial budaya yang mempengaruhi kehidupan itu, banyak banget di lingkungan kita. Ada sampah juga, penghijauan juga, hemat energi, banyak banget yang akan kita ulas. Dan kali ini kita masih akan ngebahas terkait pengelolaan sampah ya teman Pro 2 semua. Untuk itu buat kamu-kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, masih bareng aku Widya dan tentu aja kita masih ngebahas terkait lingkungan. Nah, untuk pemilahan di rumah sendiri sampah itu harus banget ya, kita agak ketat gitu guys kalau memang benar-benar mau mewujudkan nih cinta lingkungan atau kebersihan lingkungan. Jadi sebaiknya hindari menumpuk sampah campur aduk agar enggak menimbulkan bau menyengat yang memaksa kita untuk cepat-cepat bakar sampah itu gitu kan, saking baunya. Jadi kita bisa pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu sendiri teman Pro 2 seperti sisa makanan, sayur, buah, daun-daun. Dan memang sifatnya ini cepat sekali membusuk ya. Jadi harus benar-benar segera ditangani tanpa dibakar. Nah, ini bahkan bagi sebagian orang sampah organik ini bisa diolah menjadi pupuk ya teman Pro 2. Kemudian ada juga sampah anorganik. Nah, ini jelas aja sampah yang susah banget diurai seperti botol plastik ya, kertas, kardus, kaleng-kaleng teman Pro 2 dalam kondisi yang kering. Kalau bisa sudah kita pisahkan gitu ya. Enggak ada airnya lagi kaleng-kalengnya ini. Begitu pula dengan kertas atau kardusnya juga. Jadi benar-benar sudah terpisahkan, botol plastiknya juga seperti itu sudah kosong, sudah bila perlu botol plastiknya ini dalam keadaan penyok ya teman Pro 2, kita penyokkan gitu ya dengan sengaja. Karena kalau misalnya kita buang sembarangan dengan kondisi yang utuh pun itu sangat-sangat tidak baik sekali teman Pro 2 semua. Karena kan kalau masih utuh itu bisa aja dimanfaatkan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, diisi lagi dengan air gitu ya, dan diedarkan dengan botol-botol yang masih bagus itu.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Esensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jadi terkait pemilihan kelat pemilihan ketat ya. Jadi kelat lagi. Jadi pemilihan yang ketat di rumah tadi, sampah organiknya, anorganiknya sudah kita disiplin lakukan pemisahan-pemisahan ini, teman Pro 2 semua. Kita selanjutnya bisa mengolah sampah organik ini tanpa asap ya. Jadi untuk pembuatan dari komposnya sendiri kita bisa gunakan dengan wadah tertutup, memasukkannya sisa dapur ke dalam ember atau mungkin wadah yang cukup besar begitu ya, atau komposter mini yang tertutup di area belakang rumah kamu misalnya, atau mungkin di halaman rumah lah begitu ya. Ini mencegah bau sekaligus menghasilkan pupuk juga. Kita bisa lihat tuh di medsos ya teman Pro 2, cara-cara yang sangat sederhana sekali. Jadi dia kayak langsung masuk ke bagian tanahnya begitu ya, itu juga ada. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan atau cara-cara pengolahan sampah organik ini. Terus teman Pro 2 semua, kita bisa juga buat lubang biopori sederhana. Jika punya pekarangan yang kecil, masukkan dulu daun-daun kering ke dalam lubang tanah atau bioporinya, dan baru nanti masih ada sampah-sampah lain, sisa-sisa dapur tadi. Jadi tanah ini akan mengurainya secara alami menjadi humus ya teman Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita akan hadirkan dulu info Pro 2 kita kali ini. Ada aktor Shin Gun, nah ini menuturkan pensiun dari melakukan gerakan atau motion capture di lokasi syuting untuk karakter Rocket Raccoon dalam film superhero Marvel The Guardian of the Galaxy. Dan Gun sendiri mengatakan kalau dirinya itu merasa sudah terlalu tua untuk kembali menjadi pemeran pengganti karakter Rocket Raccoon ini sendiri, karena tuntutan fisik yang mengharuskannya meliukan tubuh menyerupai seekor hewan kecil.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, Pro 2 semua, untuk info Pro 2, musisi Taylor Swift akan menyiapkan 4 lagu baru dalam edisi spesial atau deluxe album Life of the Sugar yang diberi judul The Life of the Sugar, The Anchor. Dan teman Pro 2 semua, lagu ini sendiri bukan bagian dari sesi rekaman original Sugar ya, tapi Swift mengatakan kalau lagu itu justru dibuatnya bersama kolaborator Mac Martin dan juga Solbok ketika mereka itu merayakan perilisan album pada 2025 yang meraih pekan pertama terbesar untuk sebuah album dalam sejarah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2 semua, pantang menyerah, bulu tangkis bergu putra persembahkan emas pertama Indonesia. Jadi Indonesia ini sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Jepang pada Kamis 24 September 2026. Dan kemenangan ini diraih oleh Alwi Farhan, ada Leo Roli, dan juga Daniel Martin, dan juga Mozaki Ubaidillah. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Sekaligus Info Pro 2 ini mengakhiri kebersamaan kamu bareng aku Widya untuk edisi siaran hari ini guys, di Jumat ya, tanggal 25 September 2026. Dan aku pamit, bye-bye, selamat pagi, semangat selalu buat kamu.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Oke, Tama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kembali Monica hadir ya, Tama Pro 2, untuk segmennya di acara kita pada siang hari ini, yaitu Pro 2 Hit List Indonesia. Lagunya banyak banget sama Pro 2, lagu-lagu baru. Tapi aku mau remind dulu buat kamu mungkin yang belum save nomor terbaru Pro 2. Boleh banget ya sama Pro 2, kita ada di nomor 0851-6877-6989. Jadi langsung aja kalau mau request di WhatsApp, boleh banget. Atau mungkin kalau mau kontak-kontak kita di Instagram, boleh banget teman Pro 2 di @rri_pro2sintang. Di antaranya teman Pro 2, lagu-lagu yang bisa kamu pilih itu ada Astaga Bercanda by Akbar Chalai featuringnya Mingse, 24/7 dari Romaria, Dunia Yang Dinanti Raim Laude, My Mind Gue dari Naikila, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu, ada Sumpah Mati by Selina Grace dan Andi Rianto, 2001 Kali dari Adrian Khalif, ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan Raisa, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, Gurun Hujan dari Juicy Lucy, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Jalan Keluar dari Nuka, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, dan ada juga Jagat Rasa dari Samuel Cipta, ada Sederhana dari Sheila on Seven, ada Rambun Jauh dari Bernadia, dan Ikro dari Raim Laude. Oke, buat kamu stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Kita dengarkan dulu satu lagu yang harus banget masuk ke playlist kamu teman Pro 2 untuk memulai Jumat hari ini, yaitu adalah Naikila dengan My Mind Gue.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Yang... Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Samuel dan juga Delviani dan Agustinus. Okay. Nah, untuk lagunya Kak, aku pengen dengerin lagu miliknya Lomba Sihir yang melompat lebih tinggi, dan juga ada Selena Grace dengan Sumpah Mati. Okay, Pro 2, dua lagu itu akan mengakhiri Pro 2 Hitlist kita. Nanti kita bakal bergabung kembali di Pro 2 Hitlist Internasional. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga

lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Pro2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Sama Produa kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Di sini sudah ada yang bergabung ya. Aku kembali mau sapa-sapa dulu untuk segmen kita di Produa Hitlist Internasional. Ada dari Sukma yang hadir dan juga mau request, langsung request nih ya teman Produa. Tapi buat kamu dimanapun berada teman Produa, aku seneng banget hari ini di kota Sintang itu alhamdulillah banget ada hujan ya yang mengguyur kota kita. Jadi kalau boleh jujur tuh aku kan tidurnya tuh di tingkat 2, teman-teman pro 2 di lantai 2. Melihat debu-debu yang ada di genteng tuh udah terhempas. Aku senang banget teman-teman pro 2. Walaupun mungkin kabut kita tidak masih ada gitu teman-teman pro 2, tidak berkurang yang bagaimana gitu ya. Tapi setidaknya benar-benar aku berharap hujan yang tadi mengguyur Sintang itu bisa setidaknya memadamkan api-api yang ada di tanah gambut dan kita bisa beraktivitas dengan seperti biasanya ya, kayak new normal gitu. Dan anak-anak juga bisa kembali sekolah, kemudian juga jam penerbangan bisa kembali stay teman-teman pro 2, tidak ada reschedule atau delay begitu ya. Dan pokoknya yang terbaik aja deh buat semuanya nih teman-teman pro 2. Dan pastinya tadi sudah ada yang request ya dari Kak Sukma. Kak, aku pengen dengerin lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Oke deh, langsung aja kita dengerin ya. Ini dia Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Dan stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman Prodwe, thank you banget buat kamu yang udah gabung ya bersama aku di Prodwe Hitlist Internasional. Dari tadi sudah ada Sukma dan juga ada Ria yang request lagunya Bruno Mars, teman Prodwe. Moga-moga lagunya bisa bikin kamu good mood ya di Jumat hari ini, atau mungkin buat kamu yang lagi di perjalanan, atau mungkin lagi beraktivitas. Dan pastinya stay tune aja di Prodwe RR Sintang, karena kita juga akan hadirkan beragam acara segmen menarik, teman Prodwe. Tapi sebelum itu, kita bakal hadirkan juga 1-2 lagu religi Islam sebelum nanti akan hadir azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. So stay tune buat kamu di Prodwe RR Sintang, teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM,
3: teman terbaik kamu. Prodwe FM,
4: Prodwe FM,
0: teman terbaik kamu.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Hai kamu, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan welcome back. Kali ini masih bersama Monica untuk segmennya di Pro 2 Hitlist Indonesia. Tepatnya kalau siang-siang seperti biasa jam makan siang kita bakal update kalau bisa dibilang tuh referensi makanan yang mungkin bisa kamu recook atau mungkin jadi salah satu plan makan siang kamu, teman Pro 2, boleh banget ya. Jadi saya hi aja buat semuanya lagi dengerin aku, dan pasti jangan keroncongan ya teman Pro 2. Makan dulu sambilan dengan Pro 2. Jangan sampai gitu ya laparnya bikin kamu sakit, bikin kamu mah. Wah, bahaya banget nih teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal selera makan orang Indonesia, memang sebagian besar masyarakat Indonesia tuh menyukai sambal sebagai cocolan atau juga pelengkap dalam setiap masakannya. Nah, rasanya yang pedas membuat nafsu makan tuh semakin bertambah, dan itu relate juga sih untuk aku, walaupun sebenarnya bukan gak suka sama produknya. Gak tahan pedas, tapi kalau emang gak ada spicy-spicy-nya, rasanya kayak ada banget yang kurang. Nah, ternyata selain Indonesia, beberapa negara tuh juga memiliki sambal khasnya loh. Ada rasa tertentu juga yang gak kalah pedas dengan sambal khas Indonesia. Dan pastinya mungkin kita bahas dulu dari salah satu negara yang juga punya ikon makanan yang menurut aku spicy-nya juga oke banget gitu, dan di-recook juga di Indonesia. Ma Prodo, kalau kamu sering makan dimsum atau mungkin juga makanan-makanan yang Chinese gitu ya, kita punya sambal namanya chili oil yang berasal dari Cina. Nah, tentunya sambal Intel Prodo terkenal banget dan juga terbuat dari minyak sayur, cabai kering, merica, dan juga rempah-rempah lainnya. Jadi kalau kita bahas level pedasnya tuh memang gak sepedas sambal-sambal pada umumnya yang ada di Indonesia. Tapi ini memang top tier banget teman Prodo, chili oil. Kalau misalnya makan dimsum atau apa, ini rasanya benar-benar kurang gitu ya. Dan nanti kita bakal bahas kira-kira sambal apa lagi teman Pro 2, dan dari negara mana, apakah ada negara yang bisa kamu tebak. Nah, stay tune aja ya buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: kisah aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kembali di UMKM Connect teman Produe buat ngobrolin kuliner yang ada di Indonesia maupun di internasional. Kali ini kita ngebahas tentang sambal-sambal tertop tier teman Produe yang ada di seluruh dunia. The one and only, tadi kita sudah bahas ada chili oil yang juga kalau menurut aku to be honest teman Produe ini adalah sambal yang bisa dibilang tuh paling enak ya. Apalagi mungkin untuk beberapa kuliner yang memang khas banget sama chili oil. Karena kan ini asalnya dari China ya teman Produe, jadi makanan-makanan Tiongkok tuh juga biasanya tuh harus banget ada chili oilnya ini. Kemudian pastinya buat kamu yang suka banget sama Korea, nah pastinya udah ada salah satu sambal yang menurut aku juga pasti kamu udah gak asing banget teman Produe. Buat kamu pecinta drama Korea pasti tahu dong yang namanya gochujang. Nah jadi gochujang ini juga merupakan pasta cabai yang juga terbuat dari cabai, ketan, gula, tauco dan juga ada garam. Kira-kira kamu pernah nyoba gak nih teman Produe? Dan gak usah jauh-jauh teman Produe, kali ini masih di Asia juga, yaitu adalah negara tetangga kita di ASEAN. Ada Thailand yang juga punya sambal yang disebut sebagai siraka. Nah sambal ini juga teman Produe katanya memang tidak sepedas itu ya, karena memang cenderungnya tuh asam manis. Jadi cocok banget buat kamu untuk mencocol dia menggunakan makanan-makanan seafood gitu. Karena ini mungkin rasanya tuh kayak asam manis perpaduan juga dengan tomat begitu ya teman Produe. Nah ini nih salah satu sambal yang aku pernah nyoba teman Produe, waktu itu oleh-oleh ya. Tapi ya ampun pedas banget sampai kayak bener-bener lidah tuh mati rasa, lidah tuh kebas banget teman Produe. Yang gak mampu cabe, gak mampu pedas, skip aja sambal ini. Asalnya dari Amerika Serikat, yaitu adalah sambal Tabasco dengan rasa asam dan juga pedas banget ya. Jadi biasanya tuh digunakan untuk makan ayam atau mungkin juga kalau mereka kan lebih ke kayak kentang-kentang gitu ya teman Produe makanannya. Jadi ya pakailah si Tabasco ini. Jadi saus ini terbuat dari cabai yang difermentasikan selama 3 tahun. Prosesnya juga gak main-main lama ya teman Produe. Kak, masih ada gak sih untuk sambal-sambal lainnya? Tenang, kita masih banyak banget ini ya teman Produe ya, list sambal-sambal terenak di seluruh dunia. Nanti akan ada dari Amerika Serikat, dari Meksiko, dari India juga teman Produe, dari Afrika, dari Tunisia dan juga nanti akan ada dari Indonesia. Nah kira-kira kalau dari Indonesia apa nih teman Produe yang paling enak ya sambalnya? Banyak banget sebetulnya teman Produe. Tapi kalau untuk aku pribadi sukanya tuh yang asam manis pedas itu bercampur menjadi satu. Kira-kira bisa tebak ini sambalnya apa? Nah pokoknya tebak-tebakan kita nanti akan berlanjut setelah yang satu ini. Stay tune aja buat kamu di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90,7 Pro 2 FM Sikap.

Tema Pro 2 kembali di RRI Sintang, teman terbaik kamu, tepatnya di Pro 2 untuk UMKM Connect. Nah, tadi sesuai janji aku ya, teman Pro 2, aku bakal spill lagi sambal-sambal dari seluruh dunia yang paling top tier banget. Yang tadi juga udah di spill ada 5 ya. Selanjutnya juga ada sambal dari Meksiko. Nah, ini juga sebenarnya dari namanya udah Meksiko banget nih ya, teman Pro 2. Yaitu adalah Mexican salsa yang merupakan sambal khas Meksiko yang sebenarnya tuh tidak terlalu pedas, teman Pro 2. Ini tuh memang lebih banyak, lebih dominannya tuh isinya tomat, jadi ada juga cabai dan juga bawang yang dihaluskan hingga menjadi puree. Nah, mungkin buat kamu juga, teman Pro 2, yang kalau ke undangan tuh sering nemu yang namanya acar. Ternyata acar itu bukan dari Indonesia loh, aku juga baru tahu, teman Pro 2. Nah, acar ini merupakan kondimen yang selalu ada di setiap masakan, terbuat dari potongan buah, tomat, jeruk nipis, dan juga cabai. Kalau di Indonesia mungkin ada potongan bawang merah, wortel, dan juga ini ya, teman Pro 2, aku lupa, timun ya. Ini juga berasal dari India, itu teman Pro 2. Keren banget, next dari Afrika. Nah, kalau kita lihat ya, teman Pro 2, ini kayaknya memang yang paling pedas di antara yang paling pedas ya yang telah aku bahas, teman Pro 2. Dimana di Afrika juga punya sambal sendiri namanya peri-peri, yang pedasnya itu cukup menyengat karena terbuat dari cabai serrano. Kalau aku lihat gambar atau produk, coba deh kamu searching di Google gitu ya, ini kayaknya pedasnya tuh bener-bener yang baru dilihat tuh kayak udah bikin lidah ngiler, teman Pro 2. Tapi juga di satu sisi bikin kita kayak ngerasa ini pedas banget gak sih gitu, teman Pro 2. Dan yang kesembilan ada harissa dari Tunisia. Ini dinobatkan sebagai sambal terpedas di dunia. Oh, gokil banget, teman Pro 2. Nah, bedanya dengan sambal Indonesia, pembuatan harissa ini merupakan sambal yang melalui proses pemanggangan. Jadi mungkin itu yang bikin pedasnya itu nyengat banget, teman Pro 2. The last but not least, kita punya sambal terasi dari Indonesia. Nah, ini juga kalau menurut aku, teman Pro 2, sebenarnya cabenya itu bisa sesuaikan dengan selera kita. Tapi kalau aku pribadi, karena gak terlalu tahan pedas, ya emang agak cupu, teman Pro 2, 2-5 deh ya aku beraninya. Dan pastinya sambal terasi khas Indonesia ini merupakan perpaduan cabai rawit, terasi, gula, dan juga garam yang memang gak pernah gagal sih kalau menurut aku. Yang membedakan karena kita punya terasinya ini, teman Pro 2, sehingga punya cita rasa kayak rempah atau mungkin seafood sedikit begitu ya, yang bikin lebih enak banget. Bahkan kalau bule-bule ke Indonesia sukanya juga suka sambal terasi, teman Pro 2, karena menurut mereka tuh

ini rasa yang unik gitu ya. Kalau di luar negeri kan gak ada terasi itu sama Pro 2. Dan akhirnya itu dia beberapa sambal yang paling terkenal dari berbagai penjuru dunia. Dan kalau kamu pernah ngerasain beberapa di antaranya, boleh dong ya gabung-gabung ke Pro 2, spill-spill gimana waktu itu ngerasainnya. Kalau aku pribadi kan pernahnya gochujang dari Korea, kemudian juga chili oil, sambal terasi sama Pro 2. Dan ya so far so good gitu ya. Tapi emang lidah Indonesia tuh sukanya yang ada rempah-rempahnya kayak dari sambal terasi ini. Oke, okay? Nanti kita bakal bergabung kembali teman-teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pokoknya kita dengarkan dulu satu lagu yang ada aku hadirkan dari Justin Bieber dengan Yummy, akan hadir di ruang dengar kamu.

0: Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. TasteSatellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.
1: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
2: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
1: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
3: Rani, lagi isi biodata apa sih?
1: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
3: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
1: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
2: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
1: Emangnya kenapa?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
3: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
1: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120.000 tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Tau Pro 2, welcome back. Masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya aku hadir kembali ya untuk gaspol kita, gagasan seputar olahraga. Nah, teman Pro 2, aku juga mau share gitu ya. Jadi untuk gaspol kita kali ini tuh aku kayaknya mau bahas tentang UFC atau mungkin juga Liga Negara yang baru banget tadi malam atau tadi subuh dini hari itu lagi berlangsung, teman Pro 2. Oke, kita bakal bahas. Dan tentunya buat kamu yang belum tahu, teman Pro 2, jadi tadi itu ada pertandingan Liga Negara ya, yang juga aku nontonnya itu jam 1.45, jadi emang begadang banget sampai berangkat kerja. Dan hari ini memang untuk kalau kita lihat klasemen sementara itu ada ini ya teman Pro 2, pertandingan antara Austria dan juga Israel, Norwegia dan juga Denmark, Kosovo dan Irlandia, Belanda dan Jerman, Portugal dan Wales, ada juga Lithuania dan juga Liechtenstein nih, gitu ya. Nama negara juga agak sulit diucapkan nih teman Pro 2. Tapi emang bikin aku amazed banget teman Pro 2, fase grup pertandingan 1 dari 6 ini beberapa negara sudah bisa dibilang tuh mengeluarkan poin. Dan tentunya juga kalau untuk pertandingannya untuk klasemen sementara di sini ada Erling Haaland dengan 2 golnya, kemudian juga ada Anastasios Dovikas dari Yunani dengan 1 poin, ada juga Felix Meka dari Jerman. Dan untuk asisnya juga di sini ada Martin Odegaard 2 kali ya asisnya, Antonio Nusa dan juga Armandas Lucis Kusis tuh produk dari Lithuania. Kalau aku tonton dari malam kan aku tuh agak bingung ya, ini mau nonton Portugal apa Norwegia ya, karena waktu di Piala Dunia dua negara ini nih yang aku dukung teman Pro 2. Tapi pada akhirnya aku nonton Portugal dan ya memang benar teman Pro 2 sedikit panas begitu ya, tapi memang so far so good. Ada goal offside dari Cristiano Ronaldo, kemudian juga ada udah di depan gawang banget nih gitu, tapi nggak berhasil mencetak gol. Tapi nggak apa-apa, kita ada Joao Felix sama Prodo yang juga sudah berhasil mengamankan Portugal untuk fase selanjutnya. Dan amazed banget sama Erling Haaland, my god Prodo ya, suka banget kalau udah Haaland main gitu ya. Jadi memang untuk posisi sementara Norwegia dan Portugal unggul teman Pro 2, ada juga Austria dan Kosovo, kemudian ada Lithuania dan juga ada Malta. Nah, kira-kira siapa lagi nih ya yang bakal menyusul gitu? Kalau tadi yang imbang itu ada Jerman dan Belanda. Ini juga dua negara yang benar-benar pas Piala Dunia juga keren banget teman Pro 2. Dan nanti besok, berarti teman Pro 2, untuk pertandingan selanjutnya ya, nanti akan hadir juga nih teman Pro 2, yaitu Swedia melawan Rumania, ada Montenegro bersama Siprus, Hongaria dan Ukraina, Italia dan Belgia, ini juga top tier banget teman Pro 2, ada Turki melawan Perancis. Jadi di sini Mbappe akan ketemu lagi teman Pro 2 sama rekan satu klubnya, yaitu tentunya ada Polandia dan Bosnia, ada Slovenia dan juga Skotlandia, ada Kepulauan Faroe dan juga Kazakhstan, ada San Marino dan juga Finlandia, Islandia dan Estonia, ada Bulgaria dan Luxembourg, dan tentunya masih banyak lagi ya. Oke, pokoknya stay tune aja buat kamu teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.

0: Jangan lupa ya, Nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simpel sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak? Dampak buruknya kalau nggak matiin lampu. Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Kembali di Gaspol, gagasan seputar olahraga, teman Pro 2. Dan kali ini masih kita bahas ya tentang statistik dari para pemain yang udah berlaga di klasemen A tadi malam ya. Kalau kita lihat memang di babak 1 ini yang unggul itu ada Belanda dan juga Jerman, itu seri teman Pro 2, Norwegia, Portugal dan juga ada Yunani. Kemudian kalau kita lihat dari peringkat teratas, ini keren banget, Haaland, Erling Haaland dari Norwegia itu dengan poin 9,12. Dan juga di urutan kedua, ini cukup jauh jaraknya teman Pro 2, ada pemain dari Jerman, ada Mark teman Pro 2 dengan poin 8,66 ya. Dan juga masih disusul dengan pemain dari Norwegia, ada Martin Odegaard atau mungkin juga kaptennya, yaitu dengan poin 8,61. Erling Haaland, kamu keren banget ya. Kalau kita lihat juga di 10 besar di sini ada dari Christos Stolis, ada Michael Damsgaard dari Denmark, Joao Felix, dan juga pastinya dia yang mencetak skor di Portugal dengan poin 8,42. Nuno Mendes sebagai asis utama Pro 2, ada juga Bruno Fernandes di urutan ke-9. Jadi kalau misalnya kita lihat-lihat lagi teman Pro 2 di sini memang luar biasa banget ya. Dan tentunya nanti kita bakal bahas kembali teman Pro 2 pada kesempatan kali ini di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Kita bakal update info-info seputar Liga Nasional. Oke, okay? Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan itu dia ya tadi info-info seputar UEFA Nation League atau mungkin juga Liga Negara yang sedang berlangsung, teman Pro 2. Di sini aku sedih banget, ternyata banyak sekali yang masih poinnya tuh di bawah 7 ya teman Pro 2. Termasuk ada Cristiano Ronaldo dari pertandingan Liga tadi malam, teman Pro 2. Moga-moga aja kedepannya bisa mencetak gol ya Ronaldo di sisa-sisa terakhir mungkin karirnya sebelum pensiun begitu, karena tadi malam juga satu gol harus offside ya, kemudian juga yang satunya lagi tidak masuk ke dalam gol atau mungkin gawang. Oke, gak apa, semangat aja dan semuanya tetap sukses dan juga mengedepankan menurut aku tuh permainan yang sportif begitu. Dan tentunya kita nanti bakal kembali lagi di segmen selanjutnya atau mungkin entertainment rooms ya teman Pro 2, so stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Temang Pro Duet apa sudah pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir kumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Shield.

0: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria. Kali ini kita hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di sore ceria kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Info pertama datang dari film Warga Rusun 609 yang merilis trailer final menjelang penayangannya di bioskop Indonesia pada Kamis 24 September 2026. Trailer terbaru kembali memperlihatkan teror arwah bunga sekaligus kekacauan para penghuni rusun menghadapi ancaman relokasi. Film ini berpusat pada Arka, mahasiswa populer dari keluarga berada yang diperankan oleh aktor Morgan Oi. Hubungan Arka dengan Bunga diperankan oleh Ranti Maria berakhir tragis setelah sebuah taruhan membawa persoalan besar.

0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari The Massive yang resmi merilis single terbaru bertajuk Till We're Old secara global pada 25 September 2026. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Till We're Old menjadi rilisan terbaru The Massive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own pada Mei 2026. Lagu ini tersedia di seluruh platform musik digital mulai Jumat 25 September 2026.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir teman Pro 2, film The Intern versi Korea segera hadir di bioskop Indonesia mulai 30 Oktober 2026 mendatang. Film remake tersebut memasangkan aktor senior Choi Min-sik dan Han So-hee sebagai dua pemeran utama. Cerita film berpusat pada Ki-ho, pria berusia 37 tahun yang kembali memasuki dunia kerja melalui posisi sebagai intern atau magang. Ia kemudian bergabung dengan WOO22, perusahaan rintisan bidang fashion yang berkembang cepat sejak berdiri 3 tahun sebelumnya.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan selain ini juga tentunya Kiki masih bakal temani kamu teman Pro 2 sepanjang sore ceria selama 5 jam ke depan. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Betang, berita tentang Sintang.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

0: Kamu pernah mendengar tentang pohon engkabang? Pohon yang satu ini dikenal dengan sebutan tengkawang di kalangan masyarakat Dayak, terutama di Kalimantan Barat. Pohon asli hutan Kalimantan ini juga punya nama lain loh, yang tidak kalah populer, yaitu meranti. Tapi, apa sih yang membuat pohon ini begitu istimewa? Ternyata, buah tengkawang menyimpan potensi luar biasa. Biji dari buah ini adalah sumber minyak alami yang bisa diolah menjadi mentega, sabun, produk farmasi, hingga skincare. Wah, keren kan? Tengkawang tumbuh subur di hutan hujan tropis, tapi sayangnya keberadaan tengkawang di alam liar semakin terancam oleh pembalakan liar dan juga eksploitasi. Nah, menjaga kelestarian tengkawang bukan hanya melestarikan kekayaan alam, tetapi juga potensi ekonomi yang sangat besar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan kita sekarang udah ada di Betang, berita tentang Sintang. Oke, dan di Betang di sore ceria kali ini ya teman Pro 2, Kiki punya satu info yang mau Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu tentunya. Ini dikutip dari laman website kita ya di rri.co.id, datang dari Polsek Semitau yang tindak lanjuti 2 titik hotspot pastikan api telah padam. Oke teman Prodo, jadi personel Polsek Semitau Polres Kapuas Hulu melaksanakan pengecekan sekaligus penanganan terhadap 2 titik panas atau hotspot yang terpantau melalui aplikasi Lancang Kuning di wilayah hukum Polsek Semitau pada Rabu 23 September 2026 lalu. 2 titik tersebut sebelumnya terpantau pada Selasa 22 September 2026, masing-masing berada di wilayah Kenepai Komplek dan Nanga Lemeda, Kecamatan Semitau. Setelah dilakukan pengecekan langsung ke lokasi, petugas juga memastikan kondisi api di sana telah padam. Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Semitau mendatangi lokasi tersebut membawa sejumlah perlengkapan pendukung, di antaranya ada safety boat, telepon genggam atau GPS, serta masker. Saat berada di lokasi, kondisi cuaca juga terpantau cerah, panas dan berkabut dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius. Petugas juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat api yang masih menyala maupun potensi penyebaran api.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya aku tengok.
1: Ah, itu batato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Enggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: #kampanyebudaya tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang di telan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ibtu Jamali ya. Beliau mengatakan personel di lapangan terus melakukan pemantauan terhadap titik panas yang terpantau sekaligus memastikan kondisi di lokasi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lahan dan lingkungan agar terhindar dari kebakaran. Ia juga menambahkan ya teman Pro2 bahwa masyarakat yang melakukan aktivitas pembakaran lahan agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas di tingkat desa sehingga aktivitas tersebut dapat diketahui dan dipantau serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jika menemukan kebakaran hutan dan lahan ya, masyarakat bisa segera melaporkan melalui layanan 110 Polres Kapos Hulu agar dapat segera ditindaklanjuti nih teman Pro2. Okay, so itu dia ya teman Pro2 infonya di Betang Berita tentang Sintang ya, yang datang dari wilayah sekitar Sintang tentunya. Dan info ini sekali lagi dikutip dari laman website kita ya teman Pro2 di rri.co.id/sintang. Okay, jangan kemana-mana karena setelah ini juga di Sore Ceria Kiki masih bakal temani kamu dengan info-info menarik lainnya bakal hadir di ruang dengar kamu. Tetap stay tune ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Masih di 90,7 FM teman terwek kamu barengan sama Kiki ya, tentunya di sore ceria kali ini nih teman Prode. Oke, menemani sore ceria kamu ya teman Prode. Kalau biasanya di pukul 16 ya hingga pukul 17 itu kita punya NBS ya, nongkrong bareng Sida. Tapi karena Kiki lagi sendiri aja nih teman Prode ya di sore hari ini ya, karena nggak ada dialognya bersama narasumber langsungnya ya teman Prode. Di sini Kiki mau sampaikan ada kisah inspiratif nih ya, datang dari salah satu anak bangsa. Ini katanya alumni dari sekolah penabur ya. Jadi ini dikutip dari laman website kita di rri.co.id nih teman Prode ya. Dari lapangan basket ke kokpit Turkish Airlines, kisah inspiratif alumni penabur. Oke ya teman Prode, jadi kecintaan terhadap olahraga basket ini jadi salah satu bagian penting dalam perjalanan masa sekolah seorang pria bernama Gerard Sahanaya ya. Ini alumni SMAK Penabur Gading Serpong, lulusan 2010. Jadi dari lapangan basket, Gerard ini belajar tentang kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk mengejar cita-cita. Saat duduk di bangku SMA, Gerard ini katanya aktif mengikuti juga kegiatan ekstrakurikuler basket dan berbagai kompetisi. Bahkan katanya nih teman Prode, kemampuannya di olahraga tersebut juga mengantarkannya menjadi salah satu perwakilan Provinsi Banten pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas 2009. Oke, jadi ya teman Prode, katanya bagi Gerard ini masa SMA sendiri bukan sekedar tentang pelajaran di ruang kelas aja ya. Jadi ada banyak pengalaman dan juga sosok guru yang hingga saat ini juga masih melekat dalam ingatannya. Salah satunya adalah wali kelas ketika dia duduk di kelas 11 nih katanya ya, yaitu guru matematikanya nih yang katanya kalau menurut Gerard ya ini selalu memberikan dukungan selama menjalani masa sekolah. Nah, benar banget ya teman Prode, kita masih bakal ngebahas kisah inspiratif dari Gerard Sahanaya ini, tentunya lebih lanjut bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu infonya. So tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini dan kita masih membahas kisah inspiratif tadi ya dari Gerard Sahanaya ya, yang merupakan alumni Tabur ya. Ini katanya sekarang jadi pilot untuk Turkish Airlines ya. Nah, jadi teman Pro 2 dikatakan juga ya setelah menyelesaikan pendidikannya dari Semak Penabur Gading Serpong ya, Gerard ini melanjutkan pendidikannya di Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI Curug. Pilihan ini juga menjadi langkah awal Gerard untuk mewujudkan cita-citanya di dunia penerbangan. Ia kemudian menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2015 dan kemudian mulai meniti karir di industri penerbangan pada 2017. Perjalanan tersebut akhirnya membawanya menjadi pilot di Turkish Airlines. So ya teman Pro 2, dari lapangan basket hingga ke kokpit pesawat nih ya, perjalanan Gerard ini tentunya menunjukkan bagaimana pengalaman masa sekolah itu juga bisa menjadi bekal dalam menjalani kehidupan dan profesi. Dan juga ya dikatakan ya teman Pro 2, meskipun telah bertahun-tahun meninggalkan bangku sekolah, Gerard ini juga mengaku nilai-nilai yang diperolehnya selama bersekolah di Penabur juga masih menjadi bagian dari kehidupannya. Bagi Gerard, salah satu nilai yang paling penting adalah dengan mengandalkan Tuhan sekaligus juga tetap berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan nih ya teman Pro 2. Dan nilai tersebut menurut Gerard tidak hanya relevan ketika berada di sekolah, tapi juga ketika menghadapi tantangan dalam perjalanan karir dan kehidupan.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di sini ya. Dan tadi ya di sore ceria kali ini kita membahas kisah inspiratif dari seorang anak bangsa ya, yaitu Gerard Sahanaya tadi. Nah, jadi juga Gerard ini tentunya memiliki pesan ya bagi para siswa-siswi yang lagi menempuh pendidikan ya, baik dari sekolahnya di BPK Penabur Jakarta maupun siswa-siswi manapun ya, untuk dia tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita tentunya ya. Waktu selama masa sekolah juga perlu dimanfaatkan sebaik mungkin nih teman Pro 2 ya, sembari tetap menjaga kesehatan juga. Gerard sendiri juga berpesan agar para siswa juga senantiasa berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Oke, so itu tadi ya teman produser, sedikit kisah inspiratif dari salah satu anak bangsa ya, yang udah bagus banget nih ya karirnya, bisa berhasil menjadi seorang pilot bahkan untuk salah satu maskapai penerbangan internasional nih ya teman produser, itu Turkish Airlines. Buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya dari awal atau mau baca lebih lengkapnya nih ya teman produser, bisa banget langsung aja meluncur ke website kita ya di rri.co.id. Oke, di situ ada kisah inspiratifnya nih ya teman Pro 2 dari Gerard Sahanaya ini tadi. Oke deh, selanjutnya juga teman Pro 2 tentunya Kiki masih bakal temani kamu ya di sore ceria kali ini. Nanti bakal hadir juga info seputar cuaca ya dari wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Di sore ceria kali ini, walaupun cuaca di luar agak-agak sendu ya. Kalau Kiki lihat kayaknya agak-agak mendung juga nih ya teman Pro 2 di luar. So ya buat teman-teman Pro 2 khususnya buat kalian yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan, juga Kiki ucapkan hati-hati ya teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk selalu patuhi rambu lalu lintas buat kalian yang berkendara nih teman Pro 2 ya. Ingat untuk selalu gunakan maskernya juga ya. Karena ya ngomong-ngomong soal cuaca ya, juga di sini Kiki lihat melalui laman resmi bmkg.go.id ya tentunya, di Sintang sendiri ya untuk kualitas udaranya juga per pukul 4 sore tadi atau pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi ya, di Sintang itu udah masuk zona merah lagi nih teman Pro 2, setelah seharian kita berhasil turun ke zona kuning ya teman Pro 2. Sayangnya kita naik lagi nih tadi untuk kualitas udaranya, khususnya konsentrasi particulate PM2,5 nya ya, yaitu sebesar 205,6 mikrogram per meter kubik ya teman Pro 2 ya. So stay safe, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian dimanapun berada ya. Untungnya tadi malam ya teman Pro 2, sampai tadi pagi subuh tuh kita udah diguyur hujan ya, walaupun ya hujannya berhenti terus datang lagi ya, tapi udah sedikit menurunkan juga, membantu menurunkan juga ya ini konsentrasi partikulatnya tadi ya teman Pro 2. Jadi udaranya memang kelihatan juga tadi pagi agak-agak siang gitu juga masih sedikit lebih cerah gitu ya teman Pro 2, terlihatnya nggak setebal kemarin-kemarin ya teman Pro 2 ya, walaupun hujan mungkin bisa menghambat produktivitas kita, apalagi yang bekerja atau sering berada di luar ruangan ya. Tapi ya semoga hujan ini juga bisa nantinya datang membawa berkah tersendiri buat kita ya teman Pro 2, bisa membantu menurunkan kabut asap ini nih teman Pro 2. Di sini juga kalau Kiki lihat dari laman bmkg.go.id ya, untuk ramalan cuacanya ya, perakiraan cuaca untuk di wilayah Kecamatan Sintang nih teman Pro 2, memang mulai dari Alai, Kedabang, Akcaya, Kapuas Hilir ya teman Pro 2, baik Kapuas Kanan maupun Kapuas Kiri, Bunda Maning Kota, Sungai Ana, ini juga semuanya terpantau diperkirakan akan ada hujan ringan ya teman Pro 2. So ya yeah, hopefully apapun yang terbaik dan bisa membantu kualitas udara kita sedikit lebih membaik ya. Oke teman Pro 2, so itu sedikit untuk update peringatan cuaca di sore hari ini ya. Dan juga ya tadi teman Pro 2, untuk kalian berkendara stay safe ya, jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kiki juga mau informasikan nih buat teman-teman Pro 2 khususnya berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya, buat kalian terutama yang nanti akan menaikkan ibadah sholat maghrib ya, azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya sendiri nantinya akan dikumandangkan di pukul 17:32 ya waktu Indonesia Barat. Iya, 17:32 waktu Indonesia Barat, dan nantinya juga bakal hadir lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. So, tetap stay tune bareng sama kita di 90,7 FM teman, terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Teman-teman Produce, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria.
3: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan Kiki tentunya masih temani kamu di sore ceria menjelang malam hari ini ya, teman Pro 2. Sebenarnya Kiki juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke, dan di sore menjelang malam hari ini ya teman Pro 2, kita udah masuk tentunya di kultur kita. Dan di kultur kita kali ini kita bakal membahas seputar legenda ya teman Pro 2. Di sini mungkin udah ada teman-teman Pro 2 yang pernah dengar sebelumnya ya nama dari kisah legenda yang bakal Kiki hadirkan di sore ceria kali ini. So, ini mengutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya. Kita bakal membahas cerita Roro Mendut, kecantikan dan perlawanan perempuan.

Oke, jadi ya teman Pro 2, cerita dari Roro Mendut ini adalah salah satu legenda terpopuler ya, yang terus dicari oleh masyarakat karena katanya menyimpan perpaduan nilai sejarah, sastra, dan juga perjuangan hak-hak wanita. Nah, keinginan pembaca untuk menelusuri legenda ini berakar juga dari rasa ingin tahu yang mendalam mengenai alur cerita, latar belakang zaman, hingga makna kultural di balik sosok Roro Mendut ini ya teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya kalian mempertanyakan nih ya, Roro Mendut ini tentang apa? Nah, narasi ini merupakan kisah sastra Jawa klasik ya, yang diadaptasi dari babat tanah Jawi. Nah, kitab tersebut merangkum perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa hingga cerita seputar tokoh wayang. So, teman Pro 2, latar belakang Roro Mendut sendiri ini merujuk pada seorang wanita berparas cantik yang berasal dari pesisir Teluk Cikalpati yang hidup pada era Kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung. Perjalanan kisah Roro Mendut ini adalah cerita tentang dinamika politik dan perang ya, dan dikutip juga dari laman Media Center Sleman, Roro Mendut ini sempat disukai oleh Adipati Pragolapati dan dijadikan selir di lingkungan bangsawan ketika Kadipaten Pati ini berkonflik dengan Mataram. Jadi saat peperangan berkecamuk, Adipati Pragolapati tadi gugur dan Kadipaten Pati mengalami kekalahan. Nah, kemudian sebagai rampasan perang, Roro Mendut ini kemudian diboyonglah ke Mataram. Sultan Agung Mataram kemudian memberikan tanggung jawab seorang Roro Mendut ini ya kepada seorang panglima perang bernama Tumenggung Wiroguno. Tapi keinginan Tumenggung Wiroguno untuk menyunting Roro Mendut ini tidak bisa terwujud akibat kesetiaan mendalam Roro Mendut kepada Prono Citro, orang yang Roro Mendut ini sukai. Nah, dikutip juga dari situs Ensiklopedia Sastra Indonesia ya. Jadi dikatakan akibat adanya penolakan itu, Tumenggung Wiroguno ini menyusun berbagai strategi untuk menyusahkan Roro Mendut ya. Dan salah satunya yaitu dengan membebankan kewajiban membayar pajak harian berupa uang real kepada Panglima Besar Mataram. Nah, guna melunasi pajak yang berat itu, Roro Mendut kemudian menjual puntung rokok yang telah dia hisap di pasar lokal yang justru diserbu oleh banyak pembeli karena pesonanya. Penderitaan akibat perlakuan sewenang-wenang ini akhirnya memicu Roro Mendut untuk melarikan diri dari Puri Wirugunan bersama Prono Citro. Dan sayangnya ya teman Pro 2, pelarian tersebut kemudian berujung tragis dengan kematian Roro Mendut dan Prono Citro di tangan Tumenggung Wiroguno. Oke, dan kita tentunya bakal membahas lebih dalam ya tentang legenda yang satu ini nih teman Pro 2, tentang cerita dari Roro Mendut ya. Kisahnya bakal dihadirkan ke ruang negeramu. So, tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita masih di kultur kita ya di sore menjelang malam hari ini. Dan seperti yang tadi Kiki udah spill juga ya, kita membahas tentang cerita Roro Mendut yang masih juga Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Oke, jadi ya teman Pro 2, kisah Roro Mendut ini juga menjadi simbol kecantikan ya. Karena ya kecantikan Roro Mendut ini juga digambarkan memang gak diragukan lagi ya, hingga berhasil memikat para penguasa pada zamannya. Tapi daya tarik cerita Roro Mendut ini juga gak sekedar berpusat pada pesona fisik dan parasnya aja. Sosok Roro Mendut ini juga identik dengan simbol perlawanan wanita ketika hak kehormatan dan kebebasannya dirampas oleh lelaki berkuasa tetapi tidak memiliki tanggung jawab dan empati. Nah, keberaniannya untuk menolak kehendak penguasa dan juga usahanya menjual puntung rokok tadi ya, ini menunjukkan kemandirian dan kecerdasan finansial seorang wanita pesisir ya dalam menghadapi tekanan feodalisme.

Oke, dan juga ya teman Prodo, mungkin karena kita juga cukup familiar ya, atau mungkin cukup sering, mungkin tidak cukup sering mendengar kisahnya, atau mungkin sebelumnya belum familiar dengan kisahnya, tapi ya kita mungkin udah pernah dengar lah ya, atau tahu lah ya tentang nama dari Roro Mendut ini sendiri ya. Nah, kalau begitu, jadi bertanya-tanya gak sih sebenarnya kisah Roro Mendut ini nyata atau enggak? Nah, jadi ya teman Pro 2, kalau mengutip dari sumber ini ya teman Pro 2, dikatakan bukan ya. Jadi kisah Roro Mendut ini bukanlah sebuah kisah nyata yang terekam atau terdokumentasi secara faktual dalam arsip sejarah ya. Nah, cerita Roro Mendut ini merupakan cerita rakyat yang berakar kuat dari tradisi lisan dan juga tercatat secara tertulis dalam babat tanah Jawi tadi. Walaupun bukan peristiwa sejarah murni, tapi latar tempat era kerajaan Mataram Islam dan konfrontasi sosial di dalamnya, ini mencerminkan realitas sosial budaya masyarakat Jawa pada zaman tersebut. Nah, ulasan legenda tentang Roro Mendut ini juga menegaskan ya pentingnya memahami karya sastra klasik sebagai cermin kritis terhadap realitas sosial nih teman Pro 2. Nah, kisah dari Roro Mendut ini juga hanyalah satu dari sekian banyak kekayaan narasi Nusantara ya, yang menyimpan makna mendalam tentang keberanian wanita, budaya, dan juga tentunya sejarah bangsa. Setiap sudut Indonesia juga tentunya punya ribuan cerita lokal serta wawasan sejarah yang gak kalah memikat untuk digali lebih jauh.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Oke, teman pro 2 ya. Dan tadi di kultur kita ya, kita udah membahas kisah tentang Roro Mendut ya. Yang sekali lagi dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. So, tadi ya, kisahnya ini bukan tentang kecantikan, bukan tentang paras seorang wanita aja ya, teman pro 2, tapi juga ya dari kisah ini juga mencerminkan realitas sosial budaya terutama masyarakat Jawa di zaman dahulu ya, di era kerajaan Mataram Islam nih teman pro 2 ya. Dan ya ini juga hanya salah satu dari sekian banyak kekayaan narasi Nusantara ya, sekali lagi, yang menyimpan makna mendalam tentang keberanian wanita, budaya dan juga sejarah bangsa kita tentunya. Oke, teman pro 2. So, itu tadi infonya. Dan nantinya juga teman pro 2, Kiki bakal hadirkan 3 info terkini di info pro 2 ya, ke ruang dengar kamu, sebelum kita akan ikuti music live chat barengan sama pro 2 FM Jakarta tentunya ya, di malam hari ini. So, jangan kemana-mana teman pro 2, tetap stay tune karena Kiki masih bakal balik setelah lagu berikut ini.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore ceria kali ini Kiki hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini dikutip dari laman voi.id. Info pertama datang dari karya dari penyanyi anak Etania Craft yang berhasil mengamankan 2 tempat dalam ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026. Dalam pengumuman resmi Yayasan Anugerah Musik Indonesia baru-baru ini, single milik Etania yaitu Sahabat Terbaik bersaing di kategori artis solo anak-anak terbaik. Sementara itu tembang kolaborasinya bersama vokalis The Massive, Rian Eki Pradipta yang berjudul Jangan Menyerah ini berhasil mengantarkan tim penata musiknya Dawa Irama dan Rian Eki Pradipta masuk ke dalam nominasi penata musik lagu anak-anak terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, sukses mencuri perhatian dengan debut aktingnya, El Putra Sarira kini meniti karirnya di dunia musik. Sebuah single berjudul Memoria menjadi karya original pertama yang ia rilis. Ini adalah lagu tentang kenangan dan orang-orang yang memiliki tempat penting dalam hidup. Meski berangkat dari kisah percintaan, liriknya berbicara lebih luas tentang bagaimana sebuah hubungan, pertemanan maupun fase kehidupan dapat berakhir tanpa membuat kenangan di dalamnya harus ikut menghilang. Layarnya karya ini juga bermula dari workshop pertamanya bersama Petra Sihombing, Mohamed Kamga, dan Iqbal Siregar. Dengan waktu yang relatif singkat, sekitar 1 hingga 2 jam, ide yang dibawa ke dalam workshop berkembang menjadi sebuah lagu yang kemudian diproduksi lebih lanjut.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir, teman Pro 2, YouTube menolak mandek berkarya dan hanya dikenang sebagai legenda. Grup musik legendaris asal Irlandia ini unjuk eksistensi dengan rencana perilisan album studio ke-16 mereka bertajuk Carnaval The Loose pada 13 November 2026 mendatang. Karya ini menjadi yang pertama bagi Bono, The Edge, Adam Clayton, dan juga Larry Mullen Jr. sejak 9 tahun terakhir. Kabar gembira ini juga dilengkapi dengan meluncurnya single terbaru berjudul Silencio. Momen lahirnya album baru ini juga terasa makin istimewa karena bertepatan dengan pekan peringatan 50 tahun sejak Larry Mullen Jr. menempelkan catatan tangan di papan pengumuman Mount Temple Comprehensive School di Dublin Utara September 1976 lalu. Catatan berisi ajakan drummer 6 musicians to form band. Itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya U2.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore menjelang malam hari ini. Dan setelah ini kita akan ikuti tentunya Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Sejauh kemana-mana, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman

0: seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang? Alhamdulillah. BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Widih. Boleh tuh nyusul ya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
1: Nah, siapa tuh? Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke. Okay.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka, Kang, 457.
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Pre2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi 2 gitaris sama 1 drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya.
2: Iya, lagi sekarang kadang dia saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar-biar.
2: Jangan tuh.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan enggak ada, Mas. Deden ngobrol, Mas, bener kasihan ke Masnya.
0: Eh, betul Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di situ.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. boleh, siapa nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan Cikal sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja, karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, "Please welcome on stage Strip band," nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan. Jadi di piala pertama kami itu ada Strip band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip band aja.
0: Oh, nah, iya.
2: Cuma nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan.
0: Tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, akhirnya ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
0: Gitu. Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Judulnya
2: menang
1: untuk kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Judulnya menang untuk kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah, kadang-kadang dia nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas enggak Mas?
0: Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
1: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih sama.
0: Serius dia. Dikasih burung? Oh, gitu.
2: Iya. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris dan pada
0: saat itu. Oke,
2: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
2: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh, iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh. Keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Mas, untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip itu, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak buat ram gitu mas.
1: Ya, kayak arisan kita tuh mas, komentarnya bahwa ini saya berkerupuk. Gitu.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat terus nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Nah. Ngobrolin encok, pegelin, petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, yes.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa sih? Ternyata dia baru belajar burung, mas.
0: Ada yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya?
2: Iya.
0: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Ready.
2: Dan ya, justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga, dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Pak Yana.
2: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita, setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh, kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu. Tapi
2: dengan gitu sesuai dengan si scene-nya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sri 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yoai, tadi kita udah sempat dengerin ya, Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang, ngeliat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas gak? Halo, halo. Kang Cika boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Mm-hmm. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya?
2: Udah jadi seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers. Encore lah
0: maksudnya. Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari Ed, siapa nih? At C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oke. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat. Kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
2: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
2: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa enggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
2: Oh, Mas. Kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi iyalah, itu iya. Udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya ya, gak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
2: Gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja, Mas. Maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya.
2: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai, dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu ternyata, triggernya ya.
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu, Kang?
2: karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, Si Lagi Bohong, oh, Kisah Aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis kortnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karena itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kasetnya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin dan itu yang luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser dia ya, Pena ya, yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu. Jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang ketika dikepin deh. Oh iya, bener ini ya. Oh iya, si Black Shadow itu seperti ini. Oh, si Stinging Bee itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita rancangin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini, kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayak ini part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
0: Oh, iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
2: Bar.
0: Nobar. Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Baru video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
0: BCR Music. Oke, okay, ya, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Hai teman Pro 2, welcome back ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Barengan sama Tias di sini yang akan temani kamu di pukul 20 lebih 23 menit hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jelang tutup siaran nih ya teman Pro 2. So teman Pro 2, gimana kabarnya nih di malam hari ini? Semoga aja nih kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberikan kesehatan juga dalam menjalani sisa hari nih sampai tengah malam nanti ya istilahnya gitu. Dan semoga aja besok kita diberikan kemudahan juga nih untuk menjalani harinya nih teman Pro 2. So ya teman Pro 2, kemarin kita udah sempat diguyur hujan ya di Sintang ini. Alhamdulillah ya, udah gak begitu tebal ya kabut asapnya. Dan semoga aja nih nantinya titik-titik panasnya di lahan gambut itu bisa cepat mereda ya teman Pro 2, dan gak ada lagi kabut asap nih ke depannya. Sebagai pembuka ya untuk kebersamaan kita di Jaga Malam nih teman Pro 2, ada lagu dari Akselerasi Kreatif Musik ya, dari musisi Begundal Lowokwaru dengan judul lagunya yaitu Hello We're Coming Back nih teman Pro 2. Jadi di sini Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program Akselerasi Kreatif Musik ya. Nah, sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lowokwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back. Salah satu personel band ya menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup nih teman Pro 2. Nah, proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kitch Terror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya ini metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin nih teman Pro 2. By the way, lagu ini bisa kamu dengarkan di Spotify dan juga kamu tonton video musiknya di YouTube ya teman Pro 2. So, seperti apa lagu dari Begundal Lowokwaru ini? Kita langsung dengarkan aja ya tanpa berlama-lama. Stay tune teman Pro 2, Begundal Lowokwaru dengan Hello We're Coming Back.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Kita memprodua, kita udah masuk di Tale of Something nih ya di malam hari ini, dan mau bahas perbedaan influenza dan pneumonia serta faktor risikonya nih teman produa. Dikutip dari laman rri.co.id, ini teman produa, jadi dokter spesialis penyakit dalam Joyce Bratanata menjelaskan perbedaan influenza dan pneumonia berdasarkan penyebab serta bagian saluran pernafasan terdampak. Menurut Joyce, influenza ini identik dengan infeksi virus, ya, sedangkan pneumonia ini dapat disebabkan bakteri, virus, ataupun jamur. Joyce juga mengatakan influenza termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang umumnya menyerang bagian saluran pernafasan atas nih teman pro 2. Sementara itu untuk pneumonia merupakan infeksi yang menyerang saluran pernafasan bagian bawah dan melibatkan paru-paru. Menurutnya juga di sini infeksi saluran pernafasan akut dapat berkembang menjadi pneumonia dalam kondisi tertentu ketika pertahanan tubuh mengalami gangguan. Infeksi virus juga dapat melemahkan sistem imun sehingga membuka peluang bakteri memasuki paru-paru nih teman pro 2. Dan Joyce juga menjelaskan bakteri dapat berasal dari kolonisasi dalam tubuh termasuk melalui hidung dan tenggorokan. Ketika pertahanan saluran pernafasan terganggu, bakteri tersebut dapat masuk menuju paru-paru dan menyebabkan pneumonia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman pro 2 tentang perbedaan influenza dan pneumonia serta faktor risikonya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.
5: I've seen the devil.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oh, kita Mempro 2, kita masih di Jaga Malam dan Tell of Something ya di malam hari ini, dan masih ngomongin soal perbedaan influenza dan juga pneumonia serta faktor risikonya. Jadi teman Pro 2, penularan ini juga dapat terjadi melalui orang sekitar ya, terutama ketika banyak anggota keluarga berkumpul dalam satu ruangan. Nah, kondisi tersebut perlu diperhatikan terutama ketika terdapat anggota keluarga lansia yang memiliki kerentanan lebih tinggi nih teman Pro 2. Di sini juga ya, dokter spesialis penyakit dalam Joyce Bratanata juga menyebutkan lansia itu umumnya memiliki komorbid yang dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Nah, komorbid tersebut antara lain diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular, serta stroke yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Dan selain lansia ya, ada kelompok dengan sistem imun menurun juga dapat mengalami kerentanan terhadap infeksi saluran pernafasan nih teman Pro 2. Nah, kelompok tersebut antara lain pasien kanker, autoimun, serta orang dengan HIV yang menjalani pengobatan. Di sini Joyce juga mengatakan kebiasaan merokok berkaitan dengan meningkatnya insiden pneumonia baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Oleh karena itu, perokok diimbau tidak merokok di rumah agar anggota keluarga tidak ikut terpapar asap rokok. Imunisasi pada orang dewasa juga dapat menjadi salah satu langkah perlindungan bersama dalam menjaga kesehatan saluran pernafasan nih teman Pro 2. Tentunya upaya tersebut dapat disertai konsultasi dengan tenaga kesehatan, menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker, dan juga mengelola kondisi kesehatan tubuh. So, itu tadi ya teman Pro 2, perbedaan influenza dan juga pneumonia serta faktor risikonya. Dan karena kita sudah di penghujung Tale of Something nih teman Pro 2, nantinya akan hadir Lapor Pro 2 ya di pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Pernah sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judul seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, kita malam Pro 2. Kita udah masuk di Lapor Pro 2 ya di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. So, teman Pro 2, aku jujur bingung nih mau ngobrolin apa ya di Lapor Pro 2 malam ini. Tapi kalau lagi bingung-bingung gini, aku tuh biasanya suka banget cari cemilan gitu kan, yang manis-manis atau enggak yang asin-asin. Nah, teman Pro 2, kalau kamu nih tipe yang suka makan cemilan manis di malam hari atau yang asin-asin nih?

Kalau aku sih ya teman pro 2, situasional aja. Di saat moodnya lagi pengen manis, ya manis yang dicari gitu cemilannya. Tapi kalau di saat lagi pengen yang asin, ya asin gitu kan yang dicari-cari terus gitu cemilannya. Tapi di antara keduanya itu gak boleh kebanyakan ya teman pro 2, karena apapun yang berlebihan itu gak baik nih teman pro 2. So teman pro 2 di lapor pro 2 malam hari ini ya, kamu bisa request juga lagunya, nanti langsung join aja ke stories Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang. Kamu bisa request lagu favorit kamu ya, atau lagu kesayangan kamu di malam hari ini. Nantinya aku akan putarkan hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu ya teman Pro 2, aku mau ingatkan kalau misalkan lagunya ada di bank lagu kita, nanti akan kita putarkan. Tapi jika belum ada lagunya, akan kami skip dan digantikan dengan lagu yang lain ya, atau dari penyanyi tersebut tapi lagunya yang lain nih, judul dengan judul yang lain, dengan judul yang berbeda gitu ya.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Gitu Mam Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 ya di malam hari ini. Dan tadi sudah ada beberapa buah lagu nih sambil menunggu requestan teman Pro 2 di malam hari ini. So teman Pro 2, di sini udah ada beberapa yang masuk ya. Yang pertama ada yang bilang katanya asin seperti keripik nih Kak. Oke, biasanya nih beliau ya cari cemilan manis atau asin ya buat temenin malam kamu. Ternyata di sini Kak In Blue ini bilang asin seperti keripik Kak. Request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Tapi sayang sekali lagu itu masih belum ada juga ya teman Pro 2 di bang lagu kita. Tapi jangan khawatir, nanti aku akan putarkan dengan judul yang lain dari Fajar Nur, yaitu Tahta Hatiku Pendampingmu, yang akan temani kamu di malam hari ini. So di sini juga ada yang bilang katanya lebih suka keduanya sih Kak, balance gitu. Aku juga kadang suka nyari keseimbangan gitu ya di antara cemilan-cemilan itu, yang kadang ada manis, kadang ada asinnya juga. Jadi biar balance. Nah, di sini request lagunya The Overtones feat Monica Monita Tahalea ya. Monica mah penyiar Pro 2. Nah ini ya, dengan judul lagunya Bicara nih teman Pro 2. So sambil aku menunggu dari teman Pro 2 yang lainnya, aku putarkan dulu beberapa buah lagu yang direquest sama teman Pro 2.

memproduce, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produce, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Lapor Pro 2 ya di Jaga Malam kali ini. Dan kita tadi ngobrolin sedikit nih tentang cemilan apa sih biasanya yang nemenin malam kamu nih ya. Itu manis atau asin nih? Tadi beberapa teman Pro 2 ada yang bilang balance, ada yang bilang asin, kayak keripik gitu kan. Ada yang bilang manis juga nih, kayak cemilan-cemilan ice cream gitu kan. Atau bisa juga yang kayak wafer-wafer kan manis gitu ya teman Pro 2. Itu juga bisa jadi salah satu pelarian mencari cemilan manis. So teman Pro 2, berhubung kita udah hampir di penghujung Lapor Pro 2 ya, aku mau ingatkan juga nantinya akan hadir cerita penutup hari di pukul 22 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu aku puterin dulu nih satu buah lagu dari Fionita Siombing dengan Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantung berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita Mambro 2, kita udah masuk di cerita penutup hari ya, di malam hari ini dengan tema bicara pada malam. So, teman Pro 2, gimana rasanya saat riuh siang ini perlahan hilang ya, dan tersisa cuma kamu dan kesunyian kamar malam ini? Di cerita penutup hari malam ini, kita mengambil tema bicara pada malam. Jam segini kepalamu mungkin mulai dipenuhi pertanyaan yang gak ada habisnya. Tapi malam ini coba deh untuk gak memusuhi rasa sepi. Anggap aja nih malam sebagai teman ngobrol yang paling sabar. Dia gak akan menyela, gak akan menghakimi, dan siap menampung semua lelah kamu. Kalau kamu merasa sendirian dalam keriuhan pikiranmu malam ini, tahan sebentar. Kamu gak sendiri. Kita saat ini lagi mengudara pemikiran-pemikiran kita, suara kita bersama di Pro 2 sampai beberapa menit ke depan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

anggrek tebu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih di cerita penutup hari bersama tema kita malam ini, bicara pada malam. Kenapa ya teman Pro 2, overthinking nih seringkali baru datang pas kita mau memejamkan mata. Sesederhana karena otak kita dan hati kita itu cuma butuh ruang buat jujur setelah seharian sibuk berpura-pura baik saja di depan banyak orang. Tapi ingat ya teman Pro 2, bicara pada malam itu bukan berarti kamu harus menemukan semua jawaban hidupmu sebelum jam 12 malam. Justru ini saatnya kamu bilang ke dirimu sendiri, aku udah berjuang seharian ini dan itu udah cukup. Hal-hal yang belum selesai biar jadi urusan besok. Dan kamu hanya perlu menyimpan beban sejenak untuk dilanjutkan esok pagi, bukan berarti kamu menyerah. Itu tandanya kamu bijak merawat dirimu sendiri nih teman Pro 2.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Oke teman Pro 2, sampai juga kita di penghujung segmen cerita penutup hari. Dan aku mau ngucapin terima kasih ya sudah mau bertahan, melangkah dan juga meluapkan isi hatimu lewat tema kita malam hari ini, yaitu bicara pada malam. Semoga apapun yang tadi sempat mengganjal di dada kamu, perlahan ini bisa terangkat bersama gelombang siaran kita malam ini ya. Tutup aplikasimu, matikan lampu yang menyilaukan, dan letakkan beban yang masih mengganjal di pundak. Kasih hadiah terbaik buat tubuh dan jiwamu malam ini, yaitu istirahat yang cukup. Aku Tias pamit. Selamat tidur teman Pro 2. Kita akan berjumpa esok hari. Dan nantinya masih akan hadir juga lagu pengantar tidur ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Sampai nanti jelang tutup siaran.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Indonesia Sintang Program 2 mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dari Jalan Yesaya Fangore Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Spadel, selamat pagi teman Produa, welcome back. Masih bareng Monica di segmennya Spadel. Selamat pagi tentunya, edisi hari Sabtu 26 September 2026. Tanggal yang cantik ya teman Produa. Apakah ada yang menghabiskan waktu-waktu bersama orang tersayang di tanggal cantik ini teman Produa? Pokoknya congratulations aja buat semuanya yang sedang merayakan hal-hal baik, atau mungkin juga lagi ulang tahun. Happy birthday buat kamu, dan pastinya aku mau spill-spill juga seperti biasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar Produa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat, salah satu perintah yang disampaikan kepada kita adalah berbuat baik kepada tetangga, yaitu dalam firman Allah, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, yakni tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, terhadap mereka semuanya kita diperintahkan untuk berbuat baik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para perempuan, yaitu istri-istri kita, untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga perempuan. Dalam sabdanya, ya nisa al-muslimati la tahkirona jaroh li jarotiha walau firsina syatin. Wahai para perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seorang dari kalian menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya meskipun hanya dengan kuku kambing. Hadis riwayat Malik dalam Al-Mutawatta. Teman-teman pendengar Produa yang dirahmati Allah, dalam salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antar tetangga adalah saling berbagi dan saling memberikan hadiah. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu, lalu berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Mengenai sikap berbuat baik kepada tetangga, ada sebuah kisah yang diceritakan, yang sering diceritakan oleh para ulama, yaitu sikap salah satu wali yang bernama Imam Sahal At-Tustari kepada tetangganya yang beragama Majusi. Ibnul Al-Mulaqin dalam Tobaqot Al-Auliya menceritakan bahwa Imam Sahal memiliki tetangga, yaitu orang yang beragama Majusi. Suatu ketika, jamban tetangganya yang Majusi ini kotor atau bocor, hingga mengalirlah kotoran dari jamban itu ke rumah Imam Sahal dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran, di siang harinya Imam Sahal menampung kotoran itu lalu membuangnya di malam hari. Setahun hal itu berjalan, Imam Sahal sama sekali tidak pernah mengeluh dan protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat Imam Sahal jatuh sakit. Ia lalu memanggil tetangganya yang Majusi ini lalu mengatakan bahwa selama ini jambannya bocor hingga mengalirlah ke rumahnya Imam Sahal. Nah, mendengar hal demikian, tetangga yang Majusi ini terharu dan meminta kepada Imam Sahal untuk membimbingnya masuk Islam. Jadi, karena sikap Imam Sahal yang rendah hati inilah tetangganya yang beragama Majusi ini masuk Islam. Jadi, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita hidup ini harus bertetangga dengan baik, dengan siapapun, bersahabat, berteman dengan baik. Insya Allah kalau itu dapat kita lakukan, teman-teman semuanya pendengar Produa, mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produa FM.

muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Teman Produa, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju. Bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa. Yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Info Pro2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang, teman Pro2, dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro2.
2: Info Pro2.
4: Tema Pro2 untuk info pertama langsung saja kali ini datang dari Pesta Pora ya, Tema Pro2, yang tentunya King Nasar kembali membuat gebrakan di panggung Pesta Pora dengan penampilan yang tak biasa. Setelah di tahun-tahun sebelumnya pernah memanjat tiang panggung hingga muncul dari dalam properti Nanas Raksasa, tahun ini Nasar hadir bak sebuah komedi putar. Dan pasti Tema Pro2 pada penampilannya di Pesta Pora 2026 di Gambir Expo and Hall D2G Expo Kemayoran Jakarta pada 25 September kemarin, Nasar mengenakan busana bernuansa merah putih menyerupai wahana komedi putar di karnaval. Ia mengenakan celana dengan luaran membentuk atap komedi putar, dan pastinya juga teman Pro2 menjadi lengkap ya dengan ornamen-ornamen kuda yang menempel di badannya dan juga menggantung di bagian bawah kostumnya.
2: Info Pro2.
4: Tema Pro2 untuk dunia hiburan kali ini ada film drama komedi People Pleaser yang juga disutradarai oleh Bobby Prasetyo, dibintangi oleh Mawar Diong sebagai Karina, dan juga dijodohkan tayang di bioskop mulai 19 November 2026. Film ini mengisahkan seorang pegawai kantoran yang mengalami dilema enggak enakan di saat menolak permintaan orang lain. Dan pasti tahu Pro2, menurut Mawar, dilema enggak enakan ini yang dialami oleh Karina dalam film People Pleaser merupakan persoalan sehari-hari seperti jempol jari yang sering refleks mengatakan aman, dan padahal hati kecil menjerit ingin bilang enggak dulu ya. Dan Mawar juga mengatakan skenario yang ditulis oleh Evelyn Avnilia secara apik ini menjadikan Karina seperti definisi nyata teman idaman yang selalu ada untuk semua orang.
2: Info Pro2.

0: teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: 90.7 Pro 2 FM, Sintang.
3: Pro 2 FM.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Enaknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini. Kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana? Tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.